Saya jangan kami balik kan? Jauh di jogging, dia ada jogging. Mari saja ikut.

Ali salatu lahi jalla jalaluhu bil ashabi anhali fil afli lil ismi Ali salamu lahi madamu mustafa wa maulayana al maula bi asab al zafi.

Putem karya la lewa jual makam ini lah, batar non balas tak tangko, gitu kuat ni. Abah bikin sedih ni main dah tinggal malam, kenal ya lah mamen makam.

kwakwale ala mama urusu paduda kibakwale jie mandi ya kizali nginyata kala panya linyana kundungula ninyali njeno bala batinjila bala banyato makadi ole kentile nintari wati kubunyan kendumela nindola kama kwa mkona nyamsolo mamba.

nak nanganan dog bagar makukin apa ngayong dituki wasi ba mui dayal basi manding adukal pehendap langil awasi onisong nanang

Watu binta tabu kumbegi zambu watu mali kumbaye Zambu marab dayal awtar genjad Abegi takubu mga chichi waro Bikota gichindar gej Njambat fatu kuyay